Hei hi Akash pani aizol ani ngai thatu zong zong te chibai kan bu ka cheu voin me ni som pathum sang ni som ni paruk nilai ni kan hun chu kan tan ta kan program hi medium wave meter zanga sumnga panga point panga kilohertz zanga sumli le megahertz za point pasariat tanga pon chwani program puang tu hi marina latlan moi kania control room engineer duty c valan umpuya ngai thatu te akashwani aizol chuan poin hun nuam tak mangturin du sakna alana che u

0: hei akash mani aizol ani voin kan hun dwan lok lo ngai kha ela da rukle minin nga a hian chanchin thar sap tonga chia deli mi lak chon kan ngai kha ho anga da ruka pathian fakna hlai thlan moi tak tak te ngai thak na hun kan mang le don ani da rukle min som thum panga a chuan kutna thok te tan hun kan hmanga nga dar sari a zairi moi ni in Florence zo thang lian ni le ti ram nun tharate aron zai don ani dar sari le chan ve a chan chin thar mi zo tonga puan kan ngai thanga dar sari le mi somli panga a thir vel na ina chun zom don ani dar ya ta chuan chan chin thar hindi sap chung a chiar kan ngai tha anga dar yat le a chan ve a north east news bulletin shilong ami lak chhon in achun zom don ani daria le mi somli a chuan hindi film hla kan ngai tha anga dar kwa a ram ngai hla ani anga chumi huna chuan jail rem roati rat felele valal shwai changte te anon zayang dar kwa le achan ve a chuan zairim moi hun kan phanganga greasy vl pa chuaw ke valal nemale janet lal nun hlu ite zai kan ngai tha anga dar so ma chuan tomi el pa chaw le lini la than zolite zai ri moi huna an zai kan ngai tha wang dar som le mini som panga a chuan ri moi tum kan ngai tha anga dar thua ma le fak hlen ale apol te anun zai anga dar som le a chan ve a hindi film hla ve kan ngai thale don ani chuma dar som pakhat zaire moi huna chuan lerwat moi le lalbiak moi te run zai anga dar som da chuma dar som pakhat le achan wea chon lemchan kan ngai tha anga heta hunun mang tu tur te hi zore ma drama club te ani don ani tin chun dar som pania chuan pipu zai hun ni in zo oi pol ram fan moi le pol te le chuan hun ale pol te anun zai don ani ole chuti som chu kan hun duan lok kan puan thei te chu ani a tol big thila chuan kan hun duan lok te hi ti danglam thei ani hei hi akashwani aizol ani daruk le minit nga ni tuna chuan chan chin thar sap tonga chia te li mi lak chon ilongai thang o
1: news read by Shagun Chopra.